Lini sokkator angin rulu ni pitulra or tuknin rulu ni saita ila leurutti tungumtun asilra rokmanna tosjali ila leurutun yukpifkenakutram ika yohtakaluta pilhkakputjali tangkaput makut ika ilaput ika yoluki makunik ukamai ringunik kocap siro yaranik tamahun kingan pifkinani takwam unasu aksakot jamk doimumk nriumirinakshemk unangilu tapikumta tamahun umyok lakait taim doi Malik lutawa ayagalu tapi tulini, ilini amlah pakan rilingu kumak utut nak kelak toka yuku yakah luni, nalacilreni pekami, ututah kam kecam kimu mengunang luta pekam ta, abkeluku pekam tu. Ilini amsak pagkaksayt lahtok. Apawan ito ay akulmi ilini klukwan klubit lamta. Athaw kuy luta pekamta. Ilini yukuyak kakluni pilreni. Akkanif kinani kanatuk. Takwam to ay chali. Kayot kisputa makut apuguluki piduluki. Taim toitotin pekam tayilini amsaksayt lahtukut kisputoy. Makut payuhuluki pidukputa. Kinihkanro rauluku supayu kakating kami akkakika amsaksikok. Apkamtnik nutaramak Nutah terulu dengan nakhlakat nutah am kenalu dengan apa wanita mengkuda aku lemi nutah kan rakam kahukka angayukah nutah tuh nekam makut surat akakikut kata kelu dengan bilrita takuam toh angli tak mikir teng piksau nateng asur nik perlu kita mai-tamakun ngakam ka anu tak toh nilu tekan lasuk toh mat nunalin kisah piunga nutaran kluma Kotin pisu teng pekam mengmajun tuah cuk pilre, dun tuah luteng nutaram kepekam nutah tus pinah tut yukit hakan nutah tuhulutin. Nutanto ini tamani nasun risokok tuit magun nak nun pin riluja gingan toi. Kwangkuta yupikini jali mai yakulgit makut upnakamit kitlat. Taim uptut ukung cakalutang ayasak kamhnak makin. Damay jasta makuta matumtuntuh jumking ngokun pidukput lagit. Asat suyakulgit kukuyut. Janik toy asan kia kuulikin ilalu kita pihiluki. Ukurillam kwatin uksohmi. Nknikdut. Maku nikdot naun raka nknikluting bitom. Nknikiluting
Ah, kemerit

0: cầm khí lưu tưng to cha li bu khun a an si ra lưu ta khu ma ni pi la lạ kô tu nga ta an na khu chim nun ni nun wat mun ta im a ta ma kô to cha li a ping na kut tuk put ta a u ku ta i kh kak a pi lưu ko a to i u tu tu lu ta khu a khu na Tai rút phút hong kuta unra kin kingu nung kame hakus kok vim pai ngank a kangik sikia kok nun nít ni uut kluk siktut pawani a kelek kuna sigo holuni katakut musutoi kautsami a sigo holuni toi pakmauta kasul khamunan wal khamuna khumun tkiilluku tammaani toi nunank tuttaukut attairut kaukut suhamakasini ahkuklu alpiitta khunal najaa giitsaali tammaani uitatushut magtamakun ktoi piit pink tora la sang khulreng khutoi tama kunigin ro khola a chali lu khatin chi bit utu anaren rik lu ki pa qata makunik a pawani akulmi kum lan khto kam nik chali pitu kut nak makun kita lukho ya kan kelu ukhdut kan ka ila luki kumlan ilah tut pawani manikinan kdoten ayukin ridut da piyarat makut upsuki piyarat naun ratoten jali makut maikawe khilit dan ngkpit tak kumt ki mai kau khilin kahukut pitu kput kau khilin jali su ui ngekat urun kut kaingat ni nautuli takukut dan kisito jali tamakut taku taulu teng aspelalri taku tarin kramakui aku tam klipeka ma kanka iriulahtuk nakak namku saang khanam nik chakhalu ni lu yum charistama kumin kuyak lhonga tang luku manna kalastra laktamam ni pilga aku tahtun rim taksklo toi pilhoka taklaris ko matakwam tamato mkin rilkatak chikniluko doklaang utkliku pem kutakom utu makaan niluko nrilka tamato mkipilho nga ino niktot na hukun kikayu tait niktamakuta peklo toi ana kut tarluni ammanna pilk chali uumun tamam muna sinritok. Toi tamana hui ana kutu ku pilkhom ku maai. Akun lirak luku, akun lirak luku pilahto. Nakjarak ngam tuho hongkuta yuppihni manna. Apkit na kwat na kitabakso ni dessert. Nakhlamta ekko ni yani dessert akso ko nakhtulu ko. Or kwas nakhlohto kulu ni magun ka kinakhtan tapakso ko nalha asiktok. Totin toin nakhtoputamsa ni tama ko to kulo ta pekam ta jali lu akut ciku kem kaingani ciku lu ni pekan jan gigit an yut ko pekata ilai tam lakta tamakun jan gigit cuci hilutin pitut uk nagalit nuknik ngamang Tohing asun kacakan kamakuta kumlan rulu kiasikan ka akcak keluting uksoh cilu kipekaki nutana temas peta tak sciga takuta tau cika kamukiuk canggih kamukin resciga tok nakh tuluki time toy makut kan rutkan ka imutun ayaritstar luki pifkna kitokom ayakhyo put makut nang luting pilrit piting nakung luting yung nak luting pilrit ting rutang nak luki ting rufkang nak luku Mana kong kita tengro naring nak suku pici kaya kahput. Angut mulu ni pihak kacali. Akanau lagi ut makut kis kait. Unang leuting pikata. Iklinga cahongan. Esok suku auluk sabun. Tengro nak fakta jamakut hutlakak. Dotn, ciu ni rumalu ni peka me. Doi tau na dotn ayuk lhe. Unang nganik ciu ni rilu ni pilhe. Kan ruyut minik katagil rerun rituk. Matumun... You lock out, kampun it illau kuktamana. Achali su, una aipani. Nakintoy ayaw makharlun itkiskan. Yuling out stufkanaku. Chattoy, yuktail ngomunamun tikit stufkanaku. Takwam. Nakhlakkar, nakkasu uping afkakaluku. Nuttana tamtotn ayuk lhayuk. Ay pakut lhik asloh sutk. Bilhkakak tamana. Paknat darut knatk. Takwam kuyamk imang kakluni. Jalisu akhyukut mk. Yus kum kitkisu ni ay paktang sche ni tingro na kwakta tamman suku it sche ni kai kilu ni su pilu nerksaw na ni kutoy pekha kilu ni nakkamun tkit lak as tingro na kuk asilrerok tamana ay paksri kukuk. You lock out kakak tamana. Ikinang lutasu pikumta. Una. Ikinang pukwas ang lichakalukusu pikupuk. Isoh suku. Pilhka. Toy. Akuna at tayrutfut. Yuskum kitkita kan tagukwilu ni kwas ithujilu ni supekan ako na suwa maksiha kasu ankasunuk ikayo kolas kukupuk at ukihlingukunik at makutoy ipitsikit pikhtu takchikuli kung sutoy tamakuta isin jumuk Pitushoi, toh aachen aachunuk pilas kusikikuk. Toi, อยได้กระตั้งรามกูอิไลมกดไม้ควงกูตาอาตุกอาตุกอาบุตรอาตุกกักสุกิสูมกดกิงูแลมตาคิงุมทุนนังสุดึงปิกาตัลเลตตามมากันกันกาวตักสุกิปินักกูกุดควงกูตาตามากุนกกูยานักฟ้าควานีควาปิศกกะอุนาปิมาเรกตุกกูยาวิกฤติตามขับชินิจคนิลแรนีกิตาคาตากะกมนาสักดาจักสุขุมกาวสุกาลิกุปินริสกุริสกิตาปิยกชิ
1: อาว่าไอ้นี่จุกนิดนี่ยูล็อกเอาท์นักนั่งรถนักสถานกลุ
2: Tune in to KYUK 640 AM Wednesday morning to hear from candidates running for the Bethel City Council. 7 candidates are running for 4 open seats on the council. Tune in Wednesday morning at 8:40, repeating at 12:30 to hear the first in a series of candidate interviews right here on KYUK 640 AM.